moro fara. Mi wantaki anana ke dia mampo grand tangi. So srefi ala den kondre fu kondre den dufu tapsei nanga ala sei ala den libasei ala uku fusernan. En aboskopu fu vibu la bose takso. Yeye. Vifu la bose na wang yeye. Komoto agadu kondre nanga vitapu. Wisabisa wisi nanga sang wi oshi. Kurontapu pruperi wi. Made lei anana no giden pasi. Bika koni nanga sabi. Komopo fu eng, makti nanga krakti, dena ini eng anu. Den tapu wi ini kriki, ma toku wi pasa. Wi fu la bose, no proberi wi, bika wi na wang grang yeye.

0: gong. Alla faya mambo tangen gong. Ta yusere mwosi se upsi atak na gombo sud gong. Suma faya uta libi suma.
1: Suma juwa kogwa grong.
0: No gwade umam ti wante no sab sud goma walo mei de trons ko utu tak de wang sud gong. Olan, olan. Asan sade suku, wande ido shai kong andi do shasade kong, dem snapude nom long. Tiga do seni kong ano seni kong sud gong aseni fit, don tapa bedi en on fang sai kong. Ba, olan, bakane gimu.